0: Terima kasih dengan namanya Zakuna, Fusena Pumaraina Tau, Jaya Falas, Tupan Yau Banareu. Terima kasih dengan dua Yefka, Nivuan Mafakar Nanyas, Junpe Nazaba Depen, Fenu Nantuna Dizwika Nazaba Naza, Dia Aazu, Aazu Yena Nantena Nandeman, Kakoba 2, 8, 6, Entukane ungana rio reta detao di maifa tabola miasan tu ke kuku etam reto manga alua kuret ke basu tu isaka fir tipi tu daol ne batan dane nata ke kuku le tipi so vera bu mana pireta tau di maifa de tabola miasan tu kana rio ke banaga taka hira bu i ke hira ku Mandi, ya tul kawan tu piana tak kita kini aku, dia tul kawan piana tarik tarik, dari mana u piala bulan tu kat mana u, pinarai.
1: Irani zawe pepe les tu.
0: Pinambara nawai.
1: Irani zale puluan tu.
0: Irani korait.
1: Koraita.
0: Mandi. Ya tul kawan dari aku jadi panuku matu kreo. Ini yang wapi falina tu. Ya tul alzana tu jadi dia nak vakal sarit ku deh. Karena bau tut suan tuer na jadi alilani. Inat tulan sangat amat nata wapi karit. Ya

0: rimas sama negara persoalan ini umpan arut serai ya ya sini kiasar itu ni studio magasta ka ira mo san masawa ya ira ni ya chef sa ni ira lang ya pina ni sama tara sam sama sama waktu ni grup ni celeste grup ni semua
1: grup celeste
0: sama tara sam sama tara grup celeste murni
1: grup celeste
0: grup celeste ya de waktu kawan saya mandano ko turto wani ana kafi korita se mieno tio sabio tia turto wani misen ere se farita se kanavo ke tiam rumpo e fele trom ni tia maur mi si papa sul sade adam la lena sade ni ito fuarki na ito kachina ito misen di luva ni naman ni dia tuse yanchu wani pepera marturina si nien lalaus ni aku nanti kan, visi rusia ni mas dua orang kan, mama ni kisa, di mata malala, mama miki, mama dia, mama mengaji, mama sarbi je, di mama kita, mama dia, sendiri dari dasar panis, visi rusia dari visi lain apa katilis, dia tu tu yang cuni tu wani. Terus jangan risa kita nak komuniti lain masih nak tanam bawah. Kita rian rai mazin pastu, alain ni nakas. Tapi sudah kita sendi nak pada sana tukwa. Jadi merasa dahulu sejarah kita
1: mampu yang
0: kita sudah tukuh.
1: Sudah tukuh.